0: Apa nama hu? Apa nama hu? Zing di ader. Fuma nama hu segede-gede. Fuma nama ho, ibu nama deh. Zing di ader. Fuma nama ho.
1: Radio Galileo, una radio, tante città.